0: For everyone can be a rock stars. Nikmati sajian dimsum yang lezat dan juga autentik sambil melihat view panorama kota Bandung yang luar biasa di Tianjin Lou Chinese Restaurant yang ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Ini adanya di setiap hari Sabtu dan Minggu jam 10 sampai dengan jam 12 siang untuk first sittingnya dan juga jam 1 sampai dengan jam 3 sore untuk second sittingnya. Hanya dengan harga Rp238.000 plus-plus per orang, kamu bisa menikmati all you can eat dimsum seperti siomay, ada hakau, ada chicken baikut, season dumpling, dan juga masih banyak lagi. Nikmati juga ya guys, berbagai hidangan khas Chinese lainnya yang selalu berganti-ganti di setiap minggunya, plus ada hidangan lezat lainnya juga dari Intercontinental Bandung Dago Pakar. Segera reservasi sekarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 022-8780-6688 atau 0811-214-2378. And follow Instagram jangan lupa di @intercontinental_bandung atau visit di www.bandung.intercontinental.com.
1: Stay close to Throwback Track. Track from 90s to millennial era. Nikmati sajian dimsum.

0: jam 15 untuk second sitting dengan harga Rp238.000 plus per orang. Anda sudah bisa menikmati all you can eat dimsum seperti siomay, hakau, chicken baekje, Sichuan dumpling dan masih banyak lagi. Nikmati juga hidangan khas Chinese lainnya yang berotasi setiap minggunya dan hidangan lezat lainnya. Segera reservasi sekarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 022-8780-6688 dan follow Instagram at intercontinental_bandung.
1: Banget ya Keciwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: Nikmatilah weekend rockstar di Bandung dengan tempat yang nyaman bersama dengan keluarga hanya di L Hotel Bandung. Ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan juga kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. Iya, L Hotel Bandung ini rockstars juga jadi titik awal sempurna untuk kamu menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, kamu boleh hubungi di 022-423-2286 atau 0877-7677-0067. Jangan lupa juga follow Instagramnya di @lhotelbandung.
1: Siap? Ini dia, 5 lagu langsung kita kasih buat lo semua. Lagu apa aja sih buat hari ini?

spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Ada kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Nah, terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan rockstar. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan juga ada kancil club buat anak-anak. Nah, lengkapi juga pengalaman rockstar dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga beragam minuman unik di Dagon Lounge, dan juga liburan rockstar semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga Vinyl, di sini kamu bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama ya. Untuk reservasi dan juga tentunya informasi lebih lanjut, kamu boleh telepon di 022-8780-6688. Jangan lupa follow Instagramnya di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.

Kalau kemarinan sempat ramai banget ya Rockstars ya, mengenai tentang perilaku satu tempat atau enggak juga daycare. Ya kan, yang aduh kasihan banget, gue gak tega banget sih guys. Nah ternyata nih pemerintah kota Bandung mempercepat penyusunan regulasi untuk menata keberadaan tempat penitipan anak atau daycare, menyusul temuan sekitar 600 lembaga. Kebayang sama lo, 600 lembaga yang belum seluruhnya memiliki izin resmi dan juga standar operasional atau SOP. Nah, kondisi ini dinilai berisiko terhadap perlindungan anak jika tidak segera ditangani. Jadi Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Farhan bilang bahwa draft pengaturan Wali Kota atau Perwal terkait standarisasi daycare sebenarnya sudah disusun sejak Desember 2025. Baru juga ya, Bob. Namun hingga kini masih dalam tahap pembahasan di bagian hukum. Salah satunya adalah kendala utamanya, belum adanya satu instansi yang menjadi pengampu utama. Sehingga pengelola daycare juga selama ini kayak tersebar di berbagai dinas. Jadi kayak SOP-nya gak ada yang jelas gitu. Ya no wonder ya kejadian kemarin terjadi ya guys. Karena ya belum juga akhirnya punya izin.

Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kamu? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha kamu dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan. Dan juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat kamu seperti CCTV dan juga yang lainnya. Ini mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps ya. Dan ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: GMHR, only on The Rockin' Life. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena

kalau ngomongin tentang nama-nama teman, ya gak sih? Apalagi zaman-zaman kayak orang tua kita ya, nama Asep, Iwan gitu ya gak sih? Kayak common banget aja, tapi ternyata sekarang tren nama Asep semakin langka nih guys, di tengah nama anak-anak yang keberat-beratan. Jadi di tengah tren nama anak yang kini semakin modern dan juga keberat-beratan, sebuah komunitas unik bernama Paguyuban Asep Dunia ini terus berupaya menjaga eksistensi nama lokal Sunda agar tidak hilang di telan zaman. Komunitas ini rutin menggelar acara kumpul bersama yang diisi oleh orang-orang bernama Asep pastinya. Dan uniknya hampir seluruh orang yang hadir, mulai dari panitia, peserta, hingga pedagang di lokasi namanya Asep. Bahkan gue juga sepupu gue, om gue, wah gue Asep namanya cuy. Fenomena tersebut muncul dari keresahan bahwa nama Asep ini mulai jarang digunakan oleh generasi muda asli. Padahal nama Asep berasal dari kata Sunda yang artinya adalah kasep, artinya tampan gitu guys. Iya kan ya? Ya maksudnya kalau sekarang siapa? Ricardo, Roberto. Nama Asep. Kau udah jalan banget ya sih coy?

0: GMHR, only on The Rocket Life.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
3: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

di Asian Food Market Pago Restoran. Lo bisa nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, ada Som Tam, ada Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, ada Ramen Station, Indian Counter Naan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao dan dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert, homemade, gelato, dan pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam di Depok Pandayan Hotel, dan hanya dengan Rp250.000 net per orang, lo bisa rasain kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus ke luar negeri. Reservasi sekarang di WhatsApp 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia.

0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Indonesian Idol.
3: Skillmu tinggi sekali,
4: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: The Rockin' Life, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini.

0: Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Rocker Day with a Rock and Life, for everyone can be a rock star. Belakangan ini ya, gue tuh lagi secara random rewatch banyak film dan series romcom yang gue suka banget. Gue sempat rewatch To All the Boys I've Loved Before, classic, terus Perfect Date. Rasanya kangen aja gitu sama film-film romcom Netflix di tahun-tahun itu. Tapi pertanyaan gue, apakah lo pencinta film romance? Karena kalau iya, gue sempat baca nih studi dari University at Buffalo yang bilang kalau nonton film romance bisa ningkatin kemampuan untuk membangun koneksi emosional. Dan juga orang yang suka genre romance tuh biasanya punya empati yang lebih tinggi dan lebih optimis dalam urusan percintaan. Ya tapi tetap aja ya, namanya percintaan harus realistis, rockstars. Karena jangan sampai terlalu hopelessly romantic juga, nanti capek sama ekspektasi sendiri. Ya intinya jangan sampai kayak gue, romantiknya gak ada, cuma dapat hopelessnya doang. Aduh.

Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram at Cakra Life Asia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia. Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM. The Rockin' Life.

0: Rock Your Day with a Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Apa kalau terdampak nih sama bot purge yang dilakuin Instagram? Karena sempat rame banget ya beberapa hari lalu, isi timeline gue itu orang-orang pada protes tentang bot purge ini. Jadi memang tanggal 6 sampai 7 Mei kemarin, dugaannya tuh Instagram lagi bersih-bersih akun bot atau akun spam sebagai upaya Instagram untuk meningkatkan kualitas engagement dan transparansi platform. Makanya nggak cuma akun kecil, tapi akun besar pun kena dampaknya. Kayak Ariana Grande dan Selena Gomez diperkirakan turun lebih dari 5 juta followers dalam semalam. Kalau kira-kira turun berapa nih? Tapi menurut gue sih gak apa-apa ya kehilangan followers di Instagram daripada kehilangan dia pas lagi sayang-sayangnya.

0: Rock your day with a rockin' life, where everyone can be a rock star.
1: Gue mau nanya sama lo nih, kira-kira hal apa sih yang lo kangenin masa-masa sekolah atau pas masih kecil? Kalau gue ya, gue tuh kangen banget pas abis jalan-jalan bareng keluarga, terus ketiduran di mobil, tiba-tiba pas bangun udah di kasur aja, magic. Diteleport manual sama orang tua. Kalau ngomongin hal-hal yang bikin nostalgia, gak tau kenapa ya, tapi bikin senyum-senyum sendiri gitu. Kayak kangen juga ya momen-momen itu. Ternyata emang faktanya nostalgia itu bisa bikin mood membaik. Bahkan kalau menurut studi dari University of Southampton, nostalgia itu bisa bikin toleransi sama rasa sakit itu meningkat. Jadi semacam painkiller alami gitu, rockstars. Tapi kalau disebut painkiller alami ya, kenapa sih kalau nostalgia momen-momen bareng mantan, sakitnya tuh masih sama?

Curry with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Gue yakin standar tiap orang pada hubungan tuh pasti beda-beda ya. Ada yang gak mau PDKT lama-lama, tapi ada juga yang gak bisa tuh kalau talking stage-nya cuma 1-2 bulan doang. Kalau gue tuh tipe yang gak bisa banget kalau masa PDKT-nya tuh cuma bentar. Karena kadang kita tuh butuh waktu buat yakin apakah ini orang beneran orang yang tepat atau enggak. Karena jujur, gue tuh percaya banget sama konsep 3-month rule in dating. Biasanya orang tuh bakal kasih versi terbaiknya dalam 3 bulan masa pendekatan. Dan wajar banget sebenarnya, karena dipengaruhi juga mungkin sama euforia ingin fokus pada kelebihan pasangan atau calon pasangan itu. Tapi ya, namanya juga honeymoon phase. Kadang tuh kita tuh suka susah untuk ngebedain. Tapi kalau lo tim yang mana nih, Rockstars? Tim yang sat-sat aja apa tim yang take it slow? Ya menurut gue sih yang penting jangan tim yang baru seminggu kenal udah di ghosting ya.

0: Rockery with a rock in life where everyone can be a rock star. Rockstars,
1: sekarang orang pergi liburan tuh bukan cuma cari tempat buat stay aja, tapi juga experience yang benar-benar terasa effortless. Mulai dari suasana, terus juga comfort, sampai gimana sebuah tempat tuh bisa bikin kita genuinely recharge. Dan menariknya nih, The Westin Resort Nusa Dua Bali sekarang menghadirkan experience itu lewat berbagai stay offers sekaligus wellness facilities terbaru mereka. Nah, hari ini kita bakal ngobrol langsung nih soal gimana sih sebuah stay bisa terasa lebih meaningful, lebih intentional, dan tentunya lebih memorable. So, please welcome the Westin Resort Nusa Dua Bali. Ada Ibu Dewi dan juga Ibu Seno. Halo.
2: Halo.
3: Halo. Selamat pagi Mas Alvin. Selamat pagi Rockstar.
1: Selamat pagi
3: dari Bali.
1: Selamat pagi. Apa kabarnya nih Ibu Seno dan Bu Dewi?
2: Fantastis, luar biasa ya.
1: Wah.
3: Iya. Kita semua di sini all great,
1: yes,
3: happy, and ready for this station with you.
1: Yes, menyenangkan banget nih, karena kita bakal ngebahas tentang The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kalau ngelihat tren sekarang ya, kan banyak tuh orang yang sebenarnya udah nggak nyari liburan yang terlalu banyak activity. Bahkan mereka tuh justru cari tempat yang bisa bikin apa ya, mungkin switch off sebentar gitu. Nah, menurut dari Westin sendiri nih, kenapa nih kebutuhan seperti ini terasa makin relevan sekarang?
3: Thank you Mas Alvin, izin aku bantu yang ini ya.
1: Yes.
3: Oke, setuju banget sih Mas Alvin, kalau kebutuhan orang sekarang liburan itu beda ya. Kalau dulu mungkin kita sibuk dengan list things to do kita atau bucket list kita kesini kesana. Kalau sekarang tuh kita lihat trennya orang tuh pengen apa namanya switch off, disconnect, and then kemudian mereka nanti bisa reconnect kembali ke dunia mereka.
1: Yeah.
3: Therefore di Westin kita tuh menggunakan istilah recharge or renewed untuk para tamu yang setelah stay ke kita tuh feeling renewed. Itu yang kita percaya untuk saat ini, Mas Alvin, dan itu kita tahu sangat banyak orang yang merasakan hal ini.
1: Benar, setuju banget, karena memang belakangan ini banyak banget ya orang-orang yang pengen liburan tuh udahlah lepas dari banyak activity, lepas dari mungkin dari gadget, dari apa, pengen benar-benar menikmati waktu escape-nya gitu ya. Dan
3: benar.
1: Iya. Dan lewat Celebrate Wonderful Indonesia Offer, Westin kayaknya nggak cuma menawarkan sebuah kamar aja, tapi keseluruhan experience selama stay. Nah, kira-kira apa sih yang sebenarnya ingin Westin hadirkan lewat package ini?
2: Nah, Mas Alvin, Seno speaking now.
1: Yes.
2: Jadi benar banget yang kata Mas Alvin ya. Jadi ini kita untuk celebrate wonderful Indonesia offer yang kita punya, kita nggak cuma ngomongin kamar, Mas.
1: Yeah.
2: Very standard kalau cuma kamar atau cuma restoran, very standard. Jadi memang lewat offering package ini, kita berharapnya Rockstar ini bisa menikmati the whole facilities, including sekarang itu kita punya wellness corner namanya kalau okay. Di The Westin. Jadi kita itu ingin Rockstar ini menikmati the whole facility yang kita punya di hotel. Nanti mungkin kita akan bicara lanjut setelah ini tentang wellness corner ya, ada di elevating the stay nanti afternya.
1: Oke, okay. Yeah. Dan oke, okay, selain stay experience nih, tadi kan kita habis ngebahas tentang Celebrate Wonderful Indonesia Offer. Nah,
2: betul,
1: ini meliputi betul. Benefits apa aja nih?
2: Nah, ini nih sangat tempting ya,
1: yeah.
2: Mas Alvin, untuk package-nya ya. Jadi kita sendiri kalau untuk accommodation kita menawarkan ada save sampai 10% during the stay. Kalau dia Marriott Bonvoy member, dia dapat tambahan lagi another 5% off untuk discounted rate-nya.
1: Okay.
2: Kemudian, nah kalau di hotel itu nggak afdol ya kalau kita juga nggak experience restorannya ya.
1: Benar.
2: Facility-nya ya.
1: Yes, nah, setuju.
2: Di offer ini kita menawarkan another 25% off
1: okay.
2: discount untuk food and beverage throughout the stay of Rockstar gitu. Jadi ini yang kita tawarkan ke tamu-tamu kita. Jadi biar nggak cuma bisa experience kamar, tapi juga F&B-nya bisa di-experience. Nanti kalau inclusion yang lain, benefit yang lain, kayak wellness center yang barusan saya info, itu sudah termasuk di dalam harganya gitu.
1: Oh, I see. Dan benar banget, kadang tuh kita pengen balik ke satu tempat tuh bukan karena kamarnya aja, tapi juga perasaan yang tertinggal gitu ya setelah stay dan experience di sana. Tapi hal itu dibangun lewat detail-detail apa aja nih di Westin Nusa Dua Bali?
3: Kita sih setuju banget ya buat itu, Mas Alvin. Tadi tuh udah dijelasin sama Kak Seno ya mengenai Celebrate Wonderful Indonesia. Itu bukan untuk dilewatkan, itu offer yang sangat-sangat spesial. Dan kita tahu kan, kita mau menghadapi liburan sekolah untuk anak-anak bagi yang sudah berkeluarga, or just session untuk holiday di mid of the year. Jadi bukan untuk dilewatkan banget sih special offer itu. Nah, kalau kita ngomongin perasaan yang tertinggal, cie,
1: yes,
3: kan ya Mas Alvin. Asik itu. Kita setuju banget sih, orang tuh kayak hotel dengan facility, lobby is lobby,
1: yeah,
3: room is room, but what makes it special, kan gitu ya.
1: Yes.
3: Kenapa kok bisa feelingnya sampai tertinggal, itu yang sebenarnya kita pengen. Jangan ketinggalan barang, Mas Alvin.
1: Benar.
3: Ketinggalannya feelingnya gitu. Kita setuju banget. Jadi di Westin itu kita percaya bahwa guest, dan bukan percaya, but our goal is actually guest itu to live feeling better than when they arrive. Itu goal kita banget.
1: Okay.
3: Jadi goal kita adalah untuk tamu-tamu kita merasakan perasaan yang jauh lebih baik daripada sebelum mereka datang berkunjung ke Westin. Hal itu bisa kita bangun lewat apa? Lewat pengalaman yang tidak terlupakan, lewat servis yang luar biasa. Hotel kita memang sudah berada di kawasan elit di Nusa Dua Premium, itu udah 30 tahun plus, tapi bukan berarti kita enggak upgrade, keep upgrading our facilities, renovating atau inovasi. Itu banyak banget yang kita lakukan sehingga The Westin Resort Nusa Dua Bali tetap menjadi favorite destinasi untuk holiday season or many other things gitu kan. Service yang dibangun dengan season dari tim kita yang sudah cukup lama ya. Jadi kita udah paham banget how to handle guests. Bahkan tamu-tamu kita kalau kembali tuh kayak feeling back home or their second home dengan memorable service dari tim kita semua. Dan facility yang kita tawarkan bukan hanya sekedar fasilitas, tapi fasilitas yang thoughtful, fasilitas yang memberikan memorable. Seperti kita percaya dengan three pillars of wellness di Westin atau di semua Westin di global, Mas Alvin. Itu okay, ada sleep well, ada feel well, dan ada eat well. Nah, apa itu sleep well? Itu dipikirkan banget, Mas. Jadi kebutuhan dasar kita sebenarnya dimanapun kita berada, termasuk pada saat traveling yang bakal sangat challenging, yaitu tidur yang berkualitas, bukan?
1: Yes.
3: Ya,
1: betul.
3: Itu udah dipikirin banget, yaitu dengan adanya Heavenly Bed by Westin. Heavenly Bed itu adalah bed yang dimana, dan kita udah series yang terbaru yaitu 2.0 yang dengan layersnya 10, kita bilangnya 10 layers of comfort. Di situ udah dipikirin banget kenyamanannya. Terus kalau mau tidur juga kita pikirin sekali suasana kamarnya bagaimana, demikian ya. Jadi Heavenly Bed ini sudah menjadi identitasnya Westin di seluruh dunia. Itu ada juga di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan apalagi yang bisa bikin spesial, yaitu eat well. Tentunya aja kalau kita traveling, okay, kuliner penting, Mas Alvin.
1: Yeah.
3: Cuman kuliner di Westin tuh kita pikirin eat well. Jadi makanan yang nggak dosa-dosa banget ya, Mas Alvin, kalau kita habis jajan keluar balik lagi ke ritual sehat kita. Nah, itu banyak banget pilihannya di Westin dengan adanya Eat Well menu di dengan icon-icon tertentu di menu seluruh outlet kita. Ada 6 outlet sih kita, gimana tuh, banyak banget kan pilihannya.
1: Wah, yeah.
3: Iya, dan yang terakhir itu feel well itu apa, elemen yang ada yaitu heavenly spa untuk recharging, untuk indulgence, itu award winning heavenly spa kita udah mantep banget. Dan ditambah lagi yang terakhir yang disebutkan sama Kak Seno tadi apa ya, itu wellness. Wellness menjadi hal yang prioritas ya untuk di hotel kita, yang mana kita garapnya dengan sangat serius. Dan nanti kita bahas lebih lanjut apa sih wellness inovasi terbaru dari The Western Resort Nusa Dua Bali. Demikian Mas Alvin.
1: Wah, menarik banget nih. Tapi Rockstars, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus only on The Rockin' Life, karena abis ini kita masih bakal ngobrol. So yeah, don't go anywhere.

0: Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Masih dengan gue Alvin Lapian, dan pastinya masih dengan Bu Dewi dan Bu Seno dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Yes, pastinya kita masih ngobrolin tentang wellness, tentang stay di The Westin Resort. So, kalau ngomongin soal stay experience gitu ya, kadang kan yang bikin beda tuh justru hal-hal yang mungkin gak terlalu kelihatan di awal. Nah, dari Westin sendiri, detail seperti apa nih yang paling menentukan apakah seseorang tuh merasa benar-benar nyaman selama stay?
1: Iya, Mas Alvin, kalau untuk yang nggak kelihatan gitu ya, itu penting banget sih ya, sesuatu yang nggak kerasa kemudian jadi berkesan kan begitu ya. Jadi dari arrivalnya aja di lobby tuh udah masuk lobby tuh kita udah disambut dengan white tea scent-nya kita.
0: Okay.
1: Ya, tadi kan ada feeling feel well tuh.
0: Yes.
1: Nah, kita tuh ada kita percaya dengan adanya six sensory. Termasuk,
0: okay.
1: Jadi ada sight kayak gitu ya. Sight itu maksudnya penerangannya bagaimana. Nah, salah satu yang aku bilang paling berkesan itu ya dengan white tea-nya yang sangat bikin orang baru masuk aja udah relax. Terus lobby kita tuh I think very rare di Bali ya. Bahkan aku gak tahu apa ada apa enggak dengan lobby yang ber-AC.
0: Okay.
1: Oh, lobby kita tuh ber-AC loh di Bali. Jadi nyaman banget. Mungkin karena kita juga punya ya Bali International Convention Center di area kita ya, sehingga banyak yang pakai suit, tapi juga interestingly leisure guest tuh banyak juga, jadi benar-benar variasi. Nah, dari situ aja udah merasa nyaman. Terus kalau hal-hal lain yang nggak kerasa tapi dibangun lewat detail itu, of course kita sangat confident dan sangat bangga dengan well-being offering kita, wellness offering kita. Kita tahu tamu-tamu tuh traveling tapi tuh kadang-kadang takut ya, kayak aduh nanti ritual lifestyle aku keganggu nih dengan adanya liburan misalnya, atau interupsi dengan adanya jeda liburan. Kita nggak pengen juga begitu. Jadi bahkan dari tempat tidur aja ya, dengan heavenly bed misalnya, tamu-tamu itu udah merasa yang, kita banyak banget dengar tamu-tamu bilang oh the sleep is, bahkan ritualnya tim kita pasti menanyakan how's your sleep, pasti gitu, because we believe sleeping is very important kan. Jadi how's your sleep, pasti mereka ngomong aduh sleepnya tuh nyaman banget, nggak pengen bangun, tidurnya enak banget, because tidur tuh kan be so challenging nowadays, right?
0: Benar.
1: Banyak banget yang di otak, dipikir kepala macam-macam, sehingga kalau liburan di Westin tuh udah sangat dipikirin. Kita tuh pengen tamu itu tidurnya berkualitas, yaitu deep sleep, nyenyak, itu udah dipikirin banget. Terus well-being yang lainnya juga dipikirin. Jadi kalau misalnya olahraga, kita ngerti olahraga tuh harus, itu bukan olahraga tuh bukan tren ya, bukan gaya-gayaan ya. Sebelum pandemi pun kita Westin udah DNA hotelnya adalah wellness gitu. Jadi kita merasa bahwa itu kebutuhan hotel. Jadi kita pikir dengan adanya itu kita garap wellness yang lebih serius lagi. Kita percaya dengan tamu itu suka olahraganya apa sih? Gak cuman sekedar we have fitness center and that's it. Kan gak gitu juga ya. Dengan Westin kita going more than that. Jadi kita percaya tamu-tamu sekarang tuh banyak banget pengen cobain olahraga macam-macam, or mereka sukanya apa. Nah, kalau sukanya apa tuh kita banyak punya. Kita ada Westin Workout, yaitu fitness center kita.

0: yang buka 24 jam. Bahkan di pantai pun kita punya beach workout, yaitu fitness center kita yang ada di beach, di depan pantai. Jadi kayak gitu-gitu udah di iniin. Bahkan kita punya reformer pilates, terus kita punya spin room, kita punya tenis, hot yoga, dan itu wellness menunya tuh banyak banget untuk tamu-tamu bisa explore dan have fun on wellness.
1: I see. Dan setuju banget sama poin di mana tidur tuh sekarang jadi suatu hal yang luxury ya. Maksudnya
0: betul.
1: Iya, ketika kita terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak hal yang dipikirin, tidur tuh menjadi sangat penting banget. Tapi menariknya nih ya, experience di The Westin Resort Nusa Dua Bali gak berhenti cuma di kamar aja Rockstars, tapi juga extend sampai ke wellness facilities-nya. Nah, berarti Westin sendiri memang memastikan semuanya tetap terasa connected ya dalam satu journey yang sama ya.
2: Benar sekali. Jadi tadi mungkin udah sempat diinfokan oleh Mbak Dewi, selain maksudnya sleep itu adalah sesuatu yang sangat luxury sekarang. Jadi yes, kita memastikan tamu-tamu kita itu memang sesuai dengan jargonnya kita untuk sleep well. Dengan sleep well, mungkin kita infokan juga kalau kita ini tuh, kalau Westin itu kan terkenal dengan heavenly bed-nya ya.
1: Yes.
2: Jadi kita itu di semua kamar kita itu sudah install heavenly bed yang terbaru, new generation yang 2.0. Nah, itu dari segi tidur yang nyaman itu sudah di cover. Kemudian tadi sempat disebutkan juga tentang wellness activity yang kita lakukan di Westin untuk experience tamu. Nah, ini cukup menarik ya, Mas Alvin, yeah, untuk wellness ini. Wellness ini akhir-akhir ini kan satu kata yang lagi sering banget kita dengar ya.
1: Benar.
2: Kayak, ini tuh kayak jadi lifestyle-nya orang ya. Bukan orang itu bukan berolahraga itu bukan karena tuntutan, tapi memang itu menjadi lifestyle sehari-hari yang dilakukan gitu.
1: Yes.
2: Nah, kita senang banget ngasih tahu kalau di Westin kita live in the brand. Jadi kita live in the brand of wellness-nya sendiri. Tadi sudah diinfokan. Kita ini baru aja menginstal beberapa di wellness center kita yang terbaru. Itu contohnya kita punya new Pilates reformer, okay, Mas Alvin. Kemudian kalau orang ngomongin yoga, mungkin yang lain punya yoga, tapi kita punya spesifik. Yeah. Selain kita punya studio yoga biasa, kita juga punya hot yoga room. Nah, jadi kita ada hot yoga room, kemudian kita punya spinning room juga. Nah, kemudian untuk gym nih, gym kadang-kadang kalau di studio aja, kalau yang indoor aja kan kita agak bosan ya.
1: Benar.
2: Nah, kita menghadirkan gym di tepi pantai. Jadi while kita punya view yang sangat cantik di Nusa Dua, kita juga bisa nge-gym di pantai. Jadi kita sediakan, Mas Alvin. Jadi Rockstar bisa menikmati gym, mengikuti wellness activity, tapi masih bisa merasakan view yang sangat indah di Nusa Dua ini gitu. Kemudian ada lagi, Mas Alvin, okay, kita punya ice bath recovery namanya. Oh, nah, yeah, ini juga Mas Alvin, adanya itu di pantai juga bersebelahan dengan outdoor gymnya kita gitu.
1: Oh, jadi kayak ice bath with a view gitu ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Okay.
2: Nah, yang menarik adalah semua activity yang barusan saja saya sebutkan ini itu adalah daily complimentary kita di resort. Jadi ini memang sudah ada di dalam program daily activity-nya hotel. Jadi tidak ada biaya tambahan gitu, kecuali mau dilakukan secara private gitu, punya maksudnya mau one on one session. Nah, baru ada additional charge-nya. Tetapi kalau tidak, ini memang sudah termasuk gitu.
1: Yeah.
2: Nah, mungkin satu lagi ya, ketika kita ngomongin wellness, satu lagi tuh yang kita punya adalah kita itu punya personalized consultation wellness ambassador, Mas Alvin.
1: Okay.
2: Jadi Jadi kita punya wellness ambasadornya kita ya, di hotel ada Dr. Citendra. Jadi kalau kita mau consultation tentang wellness, tentang nutrition, tentang apa aja, itu kita punya. Kita punya studionya, punya ruangannya, dan bisa dilakukan private dengan wellness ambasador kita gitu. Jadi selama stay, selain melakukan wellness activity ini, kalau memang dibutuhkan oleh rockstar, mau punya consultation, mau konsultasi tentang kesehatan saya gimana gitu, nah itu bisa gitu Mas Alvin.
1: Ya, dan udah tadi kita udah ngebahas tentang semua facilities yang ada mengenai wellness di The Westin Resort Nusa Dua Bali ya, dan memang udah lengkap banget, limitless rasanya, dan mungkin rasanya nggak terasa intimidating gitu ya, apalagi untuk beginners yang mau coba pertama kali untuk menikmati gitu. Tapi apakah memang sebenarnya accessibility ini jadi bagian penting nih dari approach-nya?
0: Iya, kita rasa sih benar. Yeah. Jadi accessibility menjadi bagian yang sangat penting dengan dari approach-nya. Ini bisa dilihat di beach workout kita. Tadi kan Kak Seno udah cerita nih, kita gym kita tuh gak sebatas gym in the hotel. Bahkan gym in the hotel yang 24 jam buka aja luas Mas Alvin, dan dibagi menjadi 3 area. Ada strength area, ada cardio, dan kalau orang-orang fitness tuh dia kayak oh wow gitu, mereka lihat alat-alatnya yang ada di sana tuh, mereka bilang bahkan para pencinta high rocks pun mereka bilang wow, kalian alatnya benar-benar komplit banget. Jadi sedemikian itu kita benar-benar serius menggarapnya. Dan kita di pantai, jadi kita pikir kenapa kok harus juga fitnessan di dalam hotel. Of course menyenangkan, cuman kan to some people pengen juga fitnessnya outdoor. Nah kita outdoor beach workout kita tuh benar-benar unik. Jadi semua alat tuh kayu, Mas Alvin. Jadi kita ngangkat sustainability banget. Dan yang lebih spesial lagi, it's open for everyone, not resident guest, everyone. Bahkan locals yang lewat atau tetangga hotel lain, tamu, ayo silakan boleh pakai beach workout kita gitu loh. Jadi kalau lihat di Instagram kita @westinbali itu lengkap banget di sana beach workoutnya, alat-alatnya pun luar biasa banget ya. Dan juga bisa menjadi kayak orang-orang kan habis wellness suka foto-fotoan. Nah itu benar-benar moments foto momen yang cantik sih, cakep banget di pinggir pantai gitu. Dan open dari pagi sampai sore menjelang malam itu baru tutup gitu. Jadi dan orang-orang tuh appreciate banget, dan itu juga kita seneng banget orang tagging kita ya, wow wellness di Westin itu kan inspiring banget Mas Alvin.
1: Benar.
0: Dan dan tadi udah disebutin nama Kak Seno, kalau kita punya wellness program, kita sih bilangnya wellness your way. Jadi jangan maksa kalau kamu nggak suka gitu, tapi carilah wellness yang atau lifestyle yang olahraga yang kita suka. Nah di Westin tuh ada menunya banyak banget, macam-macam, dari yang commentary yoga sampai yang kelas hot yoga sampai yang mau session special sama wellness director kita yaitu Dr. Jitendra Pokhriyal. Dr. Jitendra ini dia itu guru yoga, atau dia itu dokter yang juga holistik sekalian belajar nutrisi dan sebagainya. Jadi komprehensif sekali. Jadi di wellness center kita, dia tuh punya konsultasi room yang kalau tamu-tamu pengen going more serious dengan wellnessnya, mau body measurement lah, mau tahu kadar fatnya bagaimana, mau tahu mau minta advice dari Dr. Jitendra gimana, itu bisa banget Mas Alvin. Jadi lengkap banget, dan Dr. Jitendra juga punya tim ya. Dia punya team of wellness team kita tuh yang bisa guide untuk ada sesi complimentary yoga, ada sesi complimentary ice bath tadi kayak Kak Seno bilang. Jadi wellness your way itu benar-benar menjadi ciri khasnya Westin banget yang tamu-tamu bisa nikmati selama tinggal bersama kita.
1: Wah, menarik banget. Rasanya bener-bener pengen langsung liburan, ngerasain experience wellness gitu ya di sana. Wah, ini seru banget nih. Tapi Rockstars, jangan kemana-mana, stay tune terus, karena abis ini kita masih bakal ngobrolin tentang wellness, tentang experience-experience apa aja yang bisa kita rasain di The Westin Resort Nusa Dua Bali. So, stay tune.

0: Rockety with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Masih bareng gue Alvin Lapian, dan pastinya masih bareng Bu Dewi dan Bu Seno dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Hello.
1: Hai, Rockstars. Halo, Mas Alfi.
0: Yes, masih ngobrol-ngobrolin nih tentang wellness. Dan denger-denger juga ada Wellness Day Pass, ya?
1: Benar banget.
0: Nah, ini apa nih?
1: Day Pass ini kita baru launching loh, Mas Alvin.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya, baru banget kita launch. Jadi kita sih mikir gini ya. Oke, buat tamu-tamu yang gak stay di Westin, boleh gak? Kita banyak terima request ya. Boleh gak sih nyobain wellness kalian? Boleh banget dong. Yeah. Ayo, makanya kita gak bukanya cuma sekedar resort day pass ya. Orang-orang mungkin nawarinnya resort day pass. Kita bukanya wellness day pass.
0: Oh.
1: Jadi, tamu-tamu tuh yang bukan tinggal di Westin bisa nyoba. Jadi termasuknya itu macam-macam ya. Ada group wellness session. Jadi mereka bisa join kalau ada aktivitas kalender sesuai di tanggal itu, mereka bisa join. Dan juga bisa complimentary resort activity. Kita kan punya program resort activity, di situ mereka bisa join. Kemudian ada juga thermal facility di Heavenly Spa by Westin gitu. Jadi kapan lagi bisa masuk Heavenly Spa by Westin kalau enggak cobain wellness day pass kan, bisa bener. Foto-foto cantik, bisa nyemplung di thermal facility di sana. Kemudian ada personalized wellness session dan resort activity yang langsung sama Dr. Jitendra sendiri. Dan jangan sedih, kita juga nggak mungkin cuma olahraga aja tanpa masukin F&B ya.
0: Yes.
1: Jadi itu termasuk F&B kredit loh, 200.000 bisa dinikmati di Westin. Dan yang terakhir ada discount 15% untuk Heavenly Spa by Westin kalau mau lanjut spaan atau indulgence atau ambil massage atau apa di Heavenly Spa by Westin. Semua itu cuma Rp600.000 per orang.
0: Oke.
1: Iya, murah banget loh. Ini Rp600.000 udah bisa pengalaman sebanyak itu, kapan lagi kan? Nah, ini kita udah mulai banyak nerima inquiries mengenai ini dan ini bisa menjadi ide untuk weekend buat kita semua. Jadi weekendnya yuk kita bisa cobain makan atau dining enak, tapi wellnessan dulu sebelumnya, jadi nggak dosa-dosa banget. Atau buat weekend itu jadi seru, jadi olahraga seru bareng teman-teman, bareng group of people or keluarga. Gitu idenya, Mas Alvin.
0: Ay, siwa menarik banget ya. Jadi sebelumnya kita bisa wellness dulu, kita bisa olahraga dulu gitu ya. Abis itu kita langsung makan-makan gitu ya, mencoba F&B-nya. Wah, menarik banget. Tapi kalau kita ngomongin soal lifestyle nih, lifestyle hari ini, wellness kan juga udah jadi apa ya, bukan cuma tren aja. Tadi kita sempat ngebahas juga, udah bukan cuma tren, tapi udah jadi social culture gitu. Nah, perubahan lifestyle ini juga jadi hal yang dinotis gak sih oleh Westin sebagai mungkin ideas of ongoing atau upcoming projects ke depannya?
1: Iya, seperti tadi sempat aku share, bahkan sebelum pandemi pun DNA kita tuh the wellness, Mas Alvin. Okay. Jadi begitu kita coba throwback ke pandemi ya, begitu kita throwback ke pandemi tuh kita udah yang sangat wellness fokusnya lebih serius lagi di sana dan terus melakukan inovasi, terus memberikan pengalaman-pengalaman wellness yang lebih lagi kepada tamu-tamu kita. Buktinya kita baru buka yang fasilitas macam-macam tadi yang kita baru sebutkan, reformer pilates, ada spin room loh, Mas Alvin.
0: Wah, apa
1: spin
0: tuh?
1: Spin room tuh kayak cycling, terus yeah, pakai music, pakai headset, terus kayak lampu-lampunya tuh kayak berasa di disco loh.
0: Ah, seru, kayak LED gitu ya.
1: Jadi kita bikinnya tuh kayak wellnessnya yang trendy banget sih, kayak nggak cuman naik sepeda di luar kan udah biasa tuh naik sepeda keliling ITDC, misalnya keliling Nusa Dua Island Peninsula loh, biasa banget ya. Ayo kita buat yang lebih serius menunya, yaitu spin room buat orang yang pengen challenge lebih lagi tapi suka apa namanya suka yang ngebeat gitu ya, suka yeah, music, terus foto-foto jadi keren banget, cakep banget. Itu kapan lagi sih kalau nggak nyobain di Westin? Nah, ini kan ide banget ya buat orang-orang yang nggak olahraga, misalnya jarang olahraga nih karena kesibukan. Mereka ke Westin tuh stay di kita tuh bisa jadi dapat inspirasi dan bisa nyambung lagi balik keluar check out dari Westin bisa lebih memperhatikan lifestyle mereka. Aduh, yeah, jadi pengen lanjut nih olahraganya, kan gitu Mas Alvin.
0: Bener, dan apalagi banyak banget facility-facilities yang tadi juga udah sempat disebutin sebelumnya gitu ya.
1: Iya.
0: Dan gak cuma akses ke workout, tapi juga ke dining, spa, sampai bahkan recovery facilities tadi kayak ice bath gitu ya.
1: Nah, yeah,
0: tapi seberapa penting sih sebenarnya untuk menciptakan balance antara movement dan relaxation gitu dalam satu experience?
2: Iya, benar. Jadi Mas Alvin, kita itu perlu balance ya, yeah, kalau lagi melakukan kegiatan ya. Jadi sebenarnya ini yang Westin provide untuk para rockstar. Jadi balance untuk wellness. Jadi wellness ini juga kan nggak hanya kita ngomongin tentang activity-nya, tetapi juga kita ngomongin untuk dining experience-nya contohnya. Jadi selain mengikuti wellness activity yang ada di Westin, kita juga pengen rockstar juga experience untuk dining. Kebetulan kita kalau di Westin ini, kita ini punya ada 5 restoran dan 2 bar, Mas Alvin.
0: Okay.
2: Jadi during wellness day pass ini, nah itu bisa dimanfaatkan tuh, kan dikasih F&B kredit tuh.
0: Yeah.
2: Nah, F&B kreditnya itu bisa dipergunakan di dining yang kita punya di Westin gitu. Jadi kita pengennya itu jadi orang-orang yang rockstar yang datang ke sini itu, oh, habis wellness activity, capek-capek, ah boleh nih, coba ah kita coba di dining experience-nya, habis itu boleh juga ke spa. Jadi balance gitu loh Mas, jadi
0: yeah,
2: merasakan semuanya. Jadi udah wellness-nya dilakukan, kemudian dari segi F&B, jadi makan, minum, kita juga menyediakan healthy food di sini gitu kan. Terus kemudian untuk yang experience di spa, tadi kan udah disebutkan kalau kita punya thermal facility yang sudah include di dalam wellness day pass ini.
0: Wah, jadi nggak cuma capek abis olahraga aja, tapi juga
2: iya,
0: setelah itu bisa banget nih langsung mencobain dari segi F&B-nya ya.
2: Bener, dengan beragam F&B dining experience yang kita punya di Westin.
0: Wah, menarik banget nih, tapi apa nih, kira-kira experience wellness yang sekiranya bakal dibawa pulang gitu. Kan pasti udah rockstars yang mungkin bakal ke Westin Resort Nusa Dua Bali gitu.
2: Iya.
0: Bakal mencoba banyak banget hal, banyak banget activity wellness gitu di sana. Kira-kira apa nih yang bakal mungkin sekiranya rockstars bawa pulang gitu setelah dari sana?
2: Jadi yang pasti kita mau para rockstar ini rasakan ketika melakukan experience wellness di Westin adalah feel-nya ya, feels-nya yeah, ya Mas Alvin. Jadi itu feels setelah wellness itu lebih sehat, lebih bahagia gitu loh setelah melakukan kegiatan ini gitu. Jadi ini kemudian experience yang bisa dibawa oleh para rockstar yang mungkin nantinya juga akan kembali lagi ke sini karena experience yang dirasakan itu great, memuaskan gitu. Untuk experience yang dirasakan, jadi bisa lagi return me in the future gitu sih Mas Alvin.
0: Wah, alright. Nah, rockstars jangan kemana-mana karena abis ini gue bakal balik lagi ngobrolin tentang facility-facility dan juga hal-hal yang ada di The Westin Resort Nusa Dua Bali. So don't go anywhere. Stay tune terus.

0: Rockery with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Masih bareng gue Alvin Lapian, dan pastinya masih bareng Bu Dewi dan juga Bu Seno dari Westin. Hello.
1: Hai, hai.
0: Yes, kita masih ngebahas tentang fasilitas apa aja sih yang ada di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Tadi kita sempat bahas banyak banget ternyata rockstars fasilitasnya dari segi wellness, bahkan juga dari F&B-nya. Nah, kalau kita melihat perkembangan wellness sekarang nih, menurut The Westin Resort Nusa Dua Bali, definisi well-being itu udah berubah belum nih dibanding beberapa tahun lalu?
1: Alright, kalau kita lihat secara dari sisi kita ya, kita lihat definisinya bergeser sih Mas Alvin, berubah sih kalau kita bisa lihat ya. Menjadi lebih lebih penting, menjadi lebih prioritas, apalagi kita udah di hit dengan pandemi kan. Setelah itu orang udah benar-benar it's an eye opener buat semua orang kan, bahwa prioritas kita tuh apa sih. Cari kerja pagi sampai malam gitu, emang uang penting, tapi kesehatan kan penting.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi orang udah mulai berpikir segala sesuatu mengenai hidup sehat, healthy lifestyle. Itu yang kita lihat bergerak ke arah itu dan akan semakin bergerak ke arah itu ya. Industri-industri mulai masuk ke fokus ke wellness. Dan kita lihat sih itu bukan jadi bukan jadi keinginan lagi. Wellness itu atau definisi well-being itu sudah merupakan kebutuhan ya. Sudah merupakan lifestyle orang ya. Dan luxury buat semua orang, enggak hanya okay, luxury for me is staying at a very hotel yang super expensive gitu ya. Atau apapun, enggak, luxury itu adalah sesimpel okay, bisa tidur nyenyak ya, sesimpel itu loh kita. Okay, bisa makan enak banget tapi nggak merasa bersalah ya. Okay, bisa traveling tapi tetap bisa jaga ritme atau ritual sehat kita ya. Jadi sesimpel itu kita melihat orang memandang luxury untuk saat ini. Demikian Mas Al.
0: Okay, nah soal location-nya dari The Westin Resort Nusa Dua Bali, berperan seberapa besar sih dalam keseluruhan experience yang mungkin ingin dihadirkan oleh Westin Resort?
2: Rasanya kalau untuk location ini sangat berperan penting ya Mas Alvin ya, karena ini menentukan juga ya. Jadi The Westin Resort Nusa Dua ini kan kita terletak di kawasan ITDC. Nah, kalau para rockstar tahu, di kawasan ITDC ini terkenal dengan pantai pasir putih yang sangat bersih dan panjang, gitu kan? Dan kita ini salah satu kawasan terpadu. Jadi ada di satu kawasan di mana areal ini ada hotel-hotel resort bintang 5 yang berjejer sepanjang garis pantai. Nah, aksesnya ini sangat mudah. Sebenarnya total ini kalau untuk para rockstar mungkin yang berada di Bali ya. Jadi kita ini sekitar 22 km dari Denpasar. Dan kenapa area ini juga penting adalah kita ini difasilitasi oleh tol. Jadi ada akses tol. Kalau dari airport kan kita cuma 15 menit. Kalau dari Kuta kurang lebih 15 menit. Kalau dari tol, nah kalau dari Denpasar mungkin sekitar 30 sampai 45 menit. Dan kita ini ada di area yang sangat aman dan nyaman ya Mas Alvin ya. Jadi kita untuk mengakses ke dalam ITDC ini sendiri kita harus melewati ada control security gate yang available. Jadi ini membuat rasa aman, nyaman, kemudian akses yang sangat mudah Mas Alvin. Akses yang sangat mudah untuk masuk ke dalam kawasan dan resort kita sendiri. Jadi ini rasanya penting ya Mas Alvin, ketika kita mengunjungi semua sebuah tempat, kemudian kita merasa aksesnya mudah, kemudian sampai di resort juga kita juga menyediakan lapangan parkir yang sangat luas. Jadi andai kata juga rockstar mau mengadakan private event nih dengan kita, karena wellness ini punya Westin ini punya wellness activity, kita mau buat mungkin dari corporate, mau buat event private gitu, kita mau buat wellness activity untuk 50-100 orang, kemudian tapi datangnya dari Bali, nah jangan jangan khawatir, kita juga akses kita ini sangat mudah, tersedia lahan parkir yang sangat luas, jadi sangat nyaman untuk para rockstar yang mau datang berlibur sebagai individu, keluarga maupun sebagai grup gitu.
0: Aduh, ngobrolin tentang wellness, tentang liburan, rasanya itu benar-benar pengen liburan karena apalagi di bulan ini kan banyak banget ya long weekend.
1: Iya, banyak banget. Dan nah, tahun itu ini juga banyak kan, tahun ini banyak loh long weekend.
0: Itu dia, jadi kayaknya rockstar harus banget nih kita manfaatin banget waktu-waktu long weekend ini biar nge-recharge diri kita juga gitu ya dari kesibukan-kesibukan dan kerjaan-kerjaan gitu. Tapi terakhir nih, kenapa rockstars harus experience this new chapter of wellness at the Western Resort Nusa Dua Bali?
2: Ya, kalau dari kenapa harus experience? Karena kapan lagi Mas Alvin? Dan di mana lagi gitu? Mencari kita menyediakan wellness center yang begitu sangat lengkap ya, yang ada di dalam resort yang bisa dinikmati dan sudah termasuk di dalam benefit tamu yang tinggal di sini gitu Mas Alvin. Kita ini wellness centernya tadi kan kita udah bicara banyak ya, apa saja activity-nya ya. Itu tuh include di dalam benefit. Jadi rasanya ini adalah sesuatu kalau tinggal di Westin, jadi kita bisa level up experience-nya ini in a different level gitu loh. Jadi kalau yang biasanya mungkin cuma nge-gym biasa, kita nge-gymnya di pantai. Yang biasanya mungkin yoga biasa, kita punya hot yoga room gitu kan. Nah, yang cinta pilates, kita punya new reformer pilates gitu contohnya. Nah, berkaitan juga, nih wellness activity aja. Bagi yang sangat concern untuk contohnya makanan, minuman, wellness gitu, kita juga menyediakan Eat Well. Jadi di restoran kita itu bisa juga dimintakan, maksudnya kalau memang ada specific diet requirement gitu, nah itu boleh banget tuh. Jadi ini yang kenapa kita mau teman-teman rockstar tahu program ini. Jadi di dalam satu resort bisa menikmati begitu banyak wellness activity yang tersedia gitu. Pak Dewi mungkin
1: aku adding sedikit, Kak Seno udah banyak banget tadi rangkum ya kenapa kok harus experience new wellness chapter di Westin. Jadi pesan aku sendiri sih pribadi, jangan sampai ketinggalan.
0: Yes, benar.
1: Liburan ke Bali nggak kunjungin ke Westin Nusa Dua itu nyesel loh. Karena Westin Resort Nusa Dua Bali itu kita tuh adalah wellness partner for everyone, for our guests. Jadi sambil seru-seruan liburan bisa sambil nikmatin wellness yang juga sangat seru di sini. Kapan lagi? Sekarang banyak banget ada long weekend ya di 2026 ya. Jadi saran kita, ayo kunjungin Westin dan check it out, dan you feel yourself that you will feel better than before you arrive, kayak begitu.
0: Yes, jadi manfaatin banget nih waktu-waktu long weekend ini di tahun 2026 dengan wellness, pengalaman-pengalaman wellness di The Westin Resort Nusa Dua Bali. By the way, thank you so much Bu Dewi dan Bu Seno udah ngobrol-ngobrol nih di TRL.
1: Thank you so much, Mas Alvin.
0: Yes. Alright.
1: Ditunggu kedatangannya di The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Pastinya dong, ditunggu ya rockstars. Pokoknya harus banget, wajib nih, biar gak nyesel untuk ngerasain pengalaman wellness di The Westin Resort Nusa Dua Bali. And by the way, gue sekalian closing kali ya, gak kerasa udah 2 jam aja nih gue nemenin lo. Tapi gue harus pamit dulu. Jadi untuk lo yang lagi beraktivitas, semangat beraktivitas, ketemu lagi bareng gue minggu depan. So, see you next week rockstars, only on The Rockin' Life.

0: need to be. A rock star.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sanksi tegas adalah pertama, kita lihat tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran tertentu, itu sudah sampai pemecatan.
3: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal ditindaklanjuti. Dinilai langgar ketertiban umum, ratusan lapak PKL di Jalan Raya Parung Bogor akan ditertibkan. Jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan.
5: Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
2: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut, kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas adalah kita lihat tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran tertentu udah sampai pemecatan seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
5: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra.
4: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Sebanyak 227 lapak PKL akan ditertibkan lantaran keberadaannya dinilai melanggar ketertiban dan memicu kemacetan lalu lintas.
6: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP tengah mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan terdapat sebanyak 227 lapak PKL yang akan ditertibkan. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai melanggar ketertiban umum karena berada di atas saluran irigasi serta memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Ratusan PKL itu tersebar di 4 desa yaitu Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
7: Jumlah bangli yang ada di wilayah Kecamatan Kemang itu 227, itu tersebar di Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
6: Camat berharap penertiban PKL dan normalisasi saluran irigasi dapat mengurai kemacetan sekaligus mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut.
4: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah melakukan rapat koordinasi pembangunan flyover Bulak Kapal untuk tindak lanjut perintah Presiden pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
8: Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi di Susanto mengatakan pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah memiliki anggaran 20 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Sementara terkait biaya pembangunan masih menunggu dari Kementerian Infrastruktur. Idi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan rencananya pembangunan flyover Joyomartono Bulak Kapal Perumnas 3 atau Simpang Bulak Kapal akan dilakukan pada tahun depan dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah. Namun karena adanya perintah presiden untuk segera dibangun, maka rencananya pembangunan akan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dan saat ini masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait pasca rapat koordinasi.
0: Yang berarti kan 230 dari provinsi nggak jadi kalau iya, jadi pusat. Kita lagi coba ya, koordinasi, bisa nggak yang sisanya 200 yang mau ke Bulak Kapal provinsi pindahin ke bulan-bulan,
9: jadi lebih cepat.
0: Nah, kita lagi koordinasi ini dulu. Kita dan provinsi nunggu tindak lanjut dari presiden nih, pusatnya anggaran pusatnya kemana nih.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kirab budaya Cirebon, mahkota binokasi, bukan sekedar seremonial, melainkan upaya krusial menghubungkan masa lalu dengan masa depan serta membangun karakter bangsa. Dedi saat sampaikan sambutan di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan Cirebon, menekankan inti dari kirab ini bukan hanya menceritakan masa lalu, namun bertujuan untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menurutnya, masyarakat tidak dapat hanya fokus pada masa depan tanpa memahami akar sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, kirab budaya dianggap sebagai kegiatan yang berorientasi ke masa depan, bukan sekedar seremonial atau historis. Ia juga menegaskan sejarah memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter bangsa dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan zaman. Tanpa pemahaman mendalam terhadap sejarah, pembangunan masa depan akan kehilangan arah dan makna.
3: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah histori, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya.
4: Minggu 20 Mei malam, kota Cirebon dipadati warga yang berkumpul menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda. Mereka diantaranya berkumpul di kawasan Gedung BAT. Kirab dimulai dari kawasan Gedung BAT, lalu melintasi sejumlah ruas jalan sebelum berakhir di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan. Sepanjang perjalanan, kirab menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Sebelumnya, kirab juga digelar di Karawang dan Bogor setelah diawali di Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi diajak tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga, seperti yang digagas komunitas Warrior Mentari dengan perusahaan swasta di Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guru. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah secara langsung.
11: Indro Loksono, perwakilan dari perusahaan swasta, mengatakan program SCG Mentari bekerja sama dengan komunitas dilakukan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, mulai dari pembangunan 4 wash station di Desa Kebon Manggu, Wangun Reja, dan Sukamaju, penyediaan 1 unit mobil pick up operasional, hingga distribusi 5.000 karung untuk mendukung aktivitas pemilihan sampah.
12: Kita tahu kapasitas TPA kita sudah over capacity. Dengan adanya waste station ini, pertama sampah bisa dipilah. Plastik, kertas, dan segala macam itu tidak gratis, tapi bisa ditukarkan oleh warga sekitarnya, nanti mendapatkan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga.
11: Asti, salah satu warga, menyambut positif inisiatif ini dan aktif berpartisipasi dengan harapan dapat mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.
13: Bekas sabun, bekas kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik, styrofoam 4 bulan.
14: Biasanya Ibu dapat apa aja?
13: Dapat sabun, dapat minyak goreng, apa aja kebutuhan rumah tangga.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik peternak di Kabupaten Kuningan Minggu siang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,8 ton itu akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
9: Terpilihnya sapi kurban untuk presiden setelah melalui proses seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi, Yuswardi, mengungkapkan senang karena sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sejak terpilih menjadi sapi kurban presiden, dirinya akan melakukan perawatan khusus mulai dari membersihkan kandang hingga menjaga kebersihan fisik sapi seperti bagian mulut, kaki, mata, dan tubuh lainnya. Pemilik juga rutin memandikan sapinya setiap pagi dan sore hari.
14: Senang aja Pak, tapi limosin 180 kilo, 4 tahun lah. Untuk perawatan kita rutin obat cacing, vitamin, premium, palingnya pakannya dipulin.
9: Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya kembali terpilih menjadi sapi kurban presiden.
15: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapol Restabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya perayaan.
16: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah oleh ratusan Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapol Restabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya pertandingan. Dua gol kemenangan yang dicetak Adam Alis disambut sorak kegembiraan Boboto yang merayakan tambahan 3 poin penting bagi Persib dalam persaingan Liga Super Indonesia. Firmansyah, salah satu Boboto yang nobar di Mapol Restabes Bandung, mengaku cukup gembira dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Persib jadi juara untuk ketiga kalinya.
17: Asik banget, yes lah untuk Persib 3 poinnya.
16: Secara terpisah, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan yang ikut nobar di Mapol Restabes Bandung juga mengucapkan selamat atas kemenangan Persib Bandung yang sukses mengalahkan Persija Jakarta. Kapolda Jabar menghimbau para bobotoh dan masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga ketertiban serta keselamatan dalam merayakan euforia kemenangan Persib Bandung.
18: Saya sebagai Kapolda bangga, bahagia klub sepak bola kesayangan Jawa Barat ini meraih kemenangan. Insya Allah ini memuluskan untuk Persib juara deh ya. Kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung, dan merayakan. Dengan pesan-pesan saya yang pertama, jaga keselamatan. Jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Jangan merusak apa yang sudah ada di kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib.
16: Sementara itu, ribuan Boboto memadati jembatan layang Pasopati Kota Bandung Minggu 10 Mei 2026 malam. Usai Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Para pendukung Persib mulai berdatangan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dari berbagai penjuru Kota Bandung. Tidak hanya memenuhi area jembatan layang, sejumlah supporter juga menyalakan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan kemenangan Persib atas rival bebuyutannya Persija Jakarta.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net. The Rockin' Life.

can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Gua buka,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya.
5: This is CRA.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Wrecking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
1: All day long.
2: Information.
3: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota optimis Persib Bandung rebut hat-trick. Kota Bandung kerahkan 184 petugas pemeriksa hewan kurban. Surat edaran Mendikdasmen berdampak positif bagi guru honorer. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan optimistis Persib Bandung mampu meraih gelar juara Super League 2025-2026 dan menjadikan raihan juara 3 kali secara berturut-turut. Hal tersebut disampaikan Farhan menanggapi hasil positif Persib dalam laga tandang melawan Persija Jakarta di Samarinda. Usai mengikuti nonton bareng di Aula Mapolrestabes Bandung pada Minggu 10 Mei 2026, Farhan mengatakan hasil maksimal tersebut menunjukkan Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Farhan mengaku bangga atas kemenangan yang berhasil diraih oleh Maung Bandung. Meski begitu, Farhan mengingatkan masih ada dua pertandingan penting yang harus dihadapi Persib, yakni melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara. Di sisi lain, Farhan meminta Bobotoh tidak melakukan euforia berlebihan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Ia berharap perayaan kemenangan Persib dapat berlangsung aman dan tertib tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
4: Inilah pertandingan penting di Samarinda ini, memberikan hasil yang maksimal untuk menunjukkan bahwa Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Masih ada dua tanjakan, jangan pernah dianggap remeh. Pertandingan kita melawan PSM Makassar, kemudian terakhir lawan Jepara. Ini jangan pernah dianggap remeh, kita juga akan berusaha keras untuk bisa menjadi juara ketiga kalinya. Euforia atau kegembiraan ini jangan sampai menjadi sesuatu yang memberi dampak negatif. Bila kita akan sama-sama merayakannya dalam suasana yang sangat baik.
3: Sebanyak 184 petugas diterjunkan untuk memeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban, baik sebelum atau antemortem maupun setelah penyembelihan atau postmortem. Usai secara resmi melepas tim pemeriksa hewan kurban di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan langkah ini merupakan upaya memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di Kota Bandung dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan langsung dikembalikan ke peternak dan tidak diperbolehkan dijual. Selain itu, penjualan hewan kurban juga harus mematuhi aturan lokasi, seperti tidak menggunakan trotoar dan berada di lahan yang layak. Pemerintah Kota Bandung memperkirakan adanya peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025 tercatat sekitar 18.640 ekor, sementara tahun ini disiapkan hingga 25.000 ekor sebagai langkah antisipasi. Farhan mengatakan data tersebut menjadi indikator penting dalam melihat kondisi perekonomian masyarakat.
4: Alhamdulillah hari ini kita sudah melepas di antemortem dan postmortem khusus untuk penanganan hewan-hewan kurban. Jadi hari ini sudah resmi kita akan mengawasi semua tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Memastikan hewan kurban kita sehat dan hewan kurban kita layak untuk dikurbankan. Hewan tidak layak dikembalikan ke peternak masing-masing dan tidak boleh dijual. Kita tentu akan memastikan ketertibannya dengan kewilayahan, ya, yang pasti jangan sampai menggunakan trotoar. Kemudian harus ada di wilayah-wilayah yang sudah pasti atau di lahan-lahan yang sudah layak lah. Karena kita juga tidak mau seakan-akan memanjang hewan sedemikian rupa sehingga kesannya tidak manusiawi.
3: Tim pemeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban akan bekerja tanpa henti, mulai hari pelepasan hingga hari terakhir Tasyrik. Mereka akan menyisir seluruh wilayah Kota Bandung, mencakup 30 kecamatan dan 151 kelurahan, termasuk menerima laporan masyarakat terkait kondisi hewan kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan, setiap hewan kurban yang telah lolos pemeriksaan akan diberi penanda berupa kalung sehat dan layak yang terintegrasi dengan aplikasi iSelamat. Selain itu, seluruh hewan kurban yang masuk ke Kota Bandung wajib telah divaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Menurutnya, upaya pencegahan telah dilakukan jauh hari melalui edukasi dan pemeriksaan terhadap peternak.
5: Ini akan bergerak dari mulai hari ini sampai nanti hari terakhir Tasyrik full, jadi setiap hari akan menyisir kepada setiap penjual yang datang, termasuk menerima laporan-laporan, memastikan sehat dan layak untuk dikurbankan dengan salah satu metodenya menggunakan sebuah aplikasi e-selamat yang masyarakat bisa mengecek langsung ikut melihat bahwa hewan tersebut memang sehat dan layak. Kita sudah mengedukasi, memeriksa, kemudian memberikan perawatan kesehatan terhadap ternak yang ada di Kota Bandung dan para peternak sudah paham lah karena PMK ini 2 tahun yang lalu terjadi, tapi mudah-mudahan semua terkendali. Dan ini juga menjadi salah satu syarat setiap hewan yang datang ke Kota Bandung harus divaksin PMK dan itu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan.
1: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan di Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP turut melakukan pemantauan penjualan hewan kurban. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengakui ada sejumlah lokasi yang biasanya rutin dimanfaatkan oleh pedagang untuk tempat berjualan hewan kurban. Menurutnya, penertiban akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran dan mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kebersihan. Bambang menegaskan trotoar dan taman dilarang digunakan sebagai tempat berjualan karena merupakan ruang publik. Oleh karena itu pihaknya meminta dinas terkait agar mengimbau para pedagang tidak berjualan di sembarang tempat dan menjaga kebersihan lokasi berjualan.
6: Tetap kita akan pantau tempat-tempat mana saja untuk mereka berjualan. Biasanya mereka berjualan kalau di trotoar jelas tidak boleh lah. Pasti ini ada pada persil-persil yang milik warga masyarakat, itu silakan saja. Yang penting tidak pada trotoar ataupun taman, itu kan ruang publik, ada aturannya. Jadi jangan sampai merusak hal tersebut. Nah, kita juga menghimbau ya, mudah-mudahan dari Dinas Pertamanan dan DPKP ini bisa menyampaikan kepada para pedagang hewan kurban tidak berjualan di sembarang tempat, terutama masalah kebersihan itu yang harus diutamakan.
3: Keluarnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang status dan kedudukan guru honorer berdampak positif bagi 3.000 lebih guru honorer di Jawa Barat. Pasalnya sebelum adanya surat edaran tersebut, gaji para guru honorer tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat karena terhalang aturan status. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas terbitnya surat edaran tersebut karena membuka sumbatan yang sebelumnya menjadi kendala untuk pembayaran gaji para guru honorer. Menurutnya pencairan gaji tersebut dinilai penting karena para guru merupakan faktor utama pembelajaran dan pendidikan di sekolah.
7: Surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Banyak sekali guru-guru di Jawa Barat, tenaga honorer kurang lebih 3.828, tidak mendapatkan gaji. Dan setelah ada edaran tersebut, maka kita dengan yakin bisa mengeluarkan gaji tersebut untuk guru-guru. Dan tentu kita berterima kasih karena guru menjadi faktor utama penentu keberhasilan pendidikan atau pembelajaran di sekolah.
3: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung Seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung. Iklan layanan masyarakat.

everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Seperti biasa Rockstars only on Drive and Jive. Sore-sorenya lo bisa absen di 0813-2187-777 Rockstars. Absen aja boleh. Atau bantuin gue buat ngasih playlist lagu yang harus gue putar. Lagu dari tahun 90-an, 2000-an sampai lagu paling baru boleh banget. Atau mau ngasih tahu nih Rockstars, jam segini tuh udah mulai berasa ya, jalanan tuh rame, padat banget Rockstars. Karena tadi di perjalanan dari tempat sebelumnya ke studio TRL Bandung Rockstars, gue ngeliat beberapa jalan Bandung ini padat banget. Kayak di kawasan Sukajadi arah ke atas itu padat. Di Dagu dan sekitarnya juga cukup ramai Rockstars. Jadi buat lo semua yang mungkin sekarang masih di kantor, ngerjain semua kerjaan lo Rockstars, biarpun hari Senin tapi mungkin semangat lo untuk kerjanya masih kenceng berat. Atau mungkin sekarang lo udah di jalan karena lo mesti ke tempat yang satu, ke tempat yang lain buat beli-beli kebutuhan misalnya. Atau mau grocery sekarang di minggu ini, ternyata stok makanan di apartemen lo, di rumah lo, atau di kosan lo juga udah mulai menipis. Atau mau ada acara malam hari ini Rockstars, gue temenin perjalanan lo di Drive and Jive. Untuk Eka juga yang lagi di jalan, safe drive Eka.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
4: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Mamah-mamah kalau jam segini itu udah mulai puter otak nih Rockstars. Selain puter otak, mau pulang tapi biar gak kena macet harus lewat mana? Muter otak jam segini, mikirin nanti malam makan malam menunya apa? Semangat ya para mamah-mamah ya. Termasuk juga Dian yang absen dari Arca Manik sambil mikirin menu apa buat makan malam. Ini baru jam 4:30 kurang loh Rockstars. Tapi inilah ya, luar biasa mamah-mamah kita ini emang luar biasa Rockstars. This I promise you katanya biar sendu-sendu abis hujan. Ih, bener sih. Sendu abis hujan, lapar, ngantuk. Waduh, itu kombinasi yang kayaknya sering terjadi ya Rockstars ya.

0: disadarin atau enggak nih Rockstars, tubuh kita ternyata bisa ngasih sinyal pada saat kita butuh jeda atau butuh liburan, Rockstars. Salah satunya lewat kondisi kita gampang lupa, kita sering gak nyambung kalau diajak ngobrol, Rockstars. Jadi hal ini dianggap sebagai cara tubuh kita berkomunikasi kalau pikiran kita mulai lelah sama rutinitas harian. Selain sering lupa dan ngomong gak nyambung, tanda lainnya kayak susah tidur, cepat lelah, gampang marah, terus susah konsentrasi, Rockstars. Ini tuh jadi sinyal buat lo kalau lo butuh banget liburan. Beneran loh, liburan tuh penting banget. Penting banget buat nyegerin pikiran, terus ngebantu tubuh kembali seimbang, Rockstars. Coba di sini yang sering lupa, sering diajak ngobrol tapi gak nyambung, langsung cari tiket murah, cuy.
1: This is CRL.

memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: www.radioanchor.com/Bandung.
1: Happy banget ya Kaciwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

Bandung Rockstars. Lagu baru Natalie Imbruglia Upside Down di Drive and Jive. Jangan lupa Asian Food Market di Pagu Restoran The Papandayan Hotel masih ada di setiap hari Sabtu. Jadi kalau weekend kemarin lo gak sempet kesana Rockstars, saving the seats di sana nanti di hari Sabtu ya Rockstars. Lo bisa menikmati buffet all you can eat dengan menu-menu makanan khas Asia. Dari mulai Yong Tau Foo, Som Tam, Vietnamese Roll, Ramen Station, Indian Counter, macam-macam bapau juga dimsum, dan gak ketinggalan kuliner khas Indonesia juga ada dong. Termasuk homemade gelato dan juga pastrinya bisa lo nikmatin sepuasnya Rockstars. Cuma ada di hari Sabtu jam 6 sampai dengan jam 10 malam di The Papandayan Hotel Bandung Rockstars. Cukup bayar 250.000 net, tapi lo bisa makan sepuasnya. Langsung aja reservasi Rockstars ke The Papandayan Hotel via WhatsApp 0811-2232-392, 0811-2232-392, atau follow juga Instagramnya @pagorestoran dan @thepapandayanrockstars.

0: 15 untuk second sitting dengan harga Rp238.000 plus-plus per orang. Anda sudah bisa menikmati all you can eat dimsum seperti siomay, hakau, chicken baekut, Sichuan dumpling, dan masih banyak lagi. Nikmati juga hidangan khas Chinese lainnya yang berotasi setiap minggunya dan hidangan lezat lainnya. Segera reservasi sekarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 022-8780-6688 dan follow Instagram at intercontinental_bandung.
1: Kalau dipikir-pikir ya, aturan dari keluarga kerajaan emang banyak dan ribet banget ternyata. Emang sih mungkin tujuannya buat ngeprotek anggota kerajaan. Makanya, kalau pasangan lo banyak aturan, ya dimaklumin aja Rockstars. Dimaklumin aja, biar lo gampang dapet jatah. Gimana?
2: Dengerin terus Drive and Jive Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Only on The Rocking Life Bandung.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocking Life.

Mau menikmati liburan atau long weekend di Bandung Rockstars, udah paling bener tempat yang nyaman dan lokasinya tengah kota adalah El Hotel Bandung. Cuman sekitar 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. Jadi El Hotel Bandung ini punya kemudahan akses, kenyamanan menginap di jantung kota karena cuman tinggal 10 menit aja dari stasiun Bandung Rockstars. Dan El Hotel Bandung ini jadi titik awal sempurna buat lo menjelajahi pusat kota, explore kuliner khas Bandung, dan wisata belanja Rockstars. Info dan juga reservasi El Hotel Bandung, lo tinggal telepon aja ke 022-423-2286 atau 0877-7677-0067. More infosnya tinggal follow Instagram @elhotelbandung. The Rockin' Life is

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: This is the Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Buat lo yang pengen liburan di Bandung, pengen menikmati sensasi nginep dengan memadukan keindahan alam dan juga kemewahan modern rockstars, wah udah paling bener nih. Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, lo bakal dapetin experience yang gak bakalan kelupain. Mulai dari lobby yang desainnya ini mempesona banget, dari beragam neighborhood story, kamarnya nyaman, pemandangan hijau pegunungan nyegerin banget. Udah gitu fasilitasnya juga bakal manjain lo rockstars. Ada kolam renang, hangat pula, infinity pula, view-nya spektakuler banget. Gym centernya open 24 hours dan kancil club untuk anak-anak. Yang pengen menikmati dining experience, jangan lewatin untuk menikmati santapan lezat di Jumpa dengan hidangan-hidangan fusionnya. Menikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Terus liburan Rockstars juga semakin lengkap nih Rockstars, karena ada destinasi rooftop dining karbon di level 16 dengan konsep masak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga vinyl, di sini lo bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Lengkapkan makanya nih, langsung aja nikmatin liburan di Bandung, mampir ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Untuk info reservasinya bisa langsung telpon di 022-8780-6688 atau follow Instagramnya di Hotel Indigo _ Bandung, or you can visit the website di www.hotelindigo.com/Bandung.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Spektakuler, fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: tiga.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: staycation di Jakarta? Why not? Di Citadine Sudirman Jakarta dan Citadine Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Verge, chill and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadinesudirmanjakarta dan Citadines Gatot Subroto Jakarta. Citadines, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadines Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Pernah atau sering gak sih lo ngerasain namanya sakit hati, rockstars? Gue yakin mau cewek, mau cowok, pasti pernah ngalamin namanya sakit hati, rockstars. Tapi percaya deh, sebenarnya sakit hati itu cuman bertahan sekitar 20 menit sampai 30 menit doang di tubuh kita, rockstars. Selebihnya, kenapa kok sakit hati itu kerasa lama banget? Itu cuman karena rekayasa pikiran kita aja, rockstars.

0: you need is that one perfect song.
1: On That Perfect Drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
4: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Semesta serial Money Heist ternyata belum benar-benar selesai di 2021 lalu, rockstars. Setelah 5 season berselang, Netflix resmi ngumumin kalau dunia para perampok berseragam merah ini bakal kembali hadir ngelanjutin lewat proyek-proyek baru mereka yang masih dirahasiain. Nah, pengumuman ini disampaikan lewat teaser yang judulnya The World of Money Heist Continues sebagai sinyal kalau franchise yang diciptain sama Alex Pina ini masih punya banyak cerita buat dikembangin, rockstars. Dan tentunya ini banyak banget account-account lain yang ngeramein postingan-postingan mereka dengan nuansa merah hitam dan foto sang profesor, rockstars. Nah, pengumuman ini bukan datang tanpa timing. Jadi Netflix ini sengaja ngelepas kabar ini jelang rilis season kedua spin-off Berlin yang judulnya Berlin and the Lady with the Ermine. Serial prequel yang fokus ke karakter Berlin yang diperanin Pedro Alonso yang rencananya tayang global di 15 Mei 2026. Sampai sekarang sih belum ada detail ya, rockstars ya, selain tadi itu ya. Dan belum jelas apakah bakal ada season baru Berlin, spin-off karakter lain, cerita dari sudut pandang polisi misalnya, atau bahkan kelanjutan utama yang bisa dianggap sebagai Money Heist Part 6. Tapi satu hal yang udah dipastiin nih, Netflix belum selesai mainin dunia sang profesor dan juga gengnya, rockstars. This is TRL.

0: Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28. Indonesian
2: Idol. Skillmu tinggi sekali,
3: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Financial Advice bersama Tita Gracia, Certified Perencanaan Keuangan dari financialku.com. Paylater dan kartu kredit, penolong atau bumerang?
1: Rockstar, kamu tahu nggak sih? Paylater dan kartu kredit itu kayak pisau dan api. Bahaya kalau nggak tahu cara pakainya, tapi bisa berguna banget kalau kamu tahu cara mengendalikannya. Nah, jadi pertanyaannya, gimana sih paylater dan kartu kredit ini bisa jadi penolong? Ada satu konsep di keuangan perilaku, namanya mental accounting. Sederhananya, otak kita itu suka nyatet uang yang sama dengan cara yang beda-beda. Contohnya kayak gini nih, kalau beli barang pakai kartu debit atau bahkan cash, rasanya itu langsung berat banget karena aku harus nuker barang yang aku pengen sama uang di rekening. Tapi kalau pakai kartu kredit atau paylater, rasanya angka di rekening tetap sama, tapi aku dapat barangnya nih. Padahal enggak loh, uang kamu tuh ya sama-sama akan berkurang. Nah, disinilah mental accounting itu terjadi. Otak kita mencatat bayar pakai kartu kredit sebagai pengeluaran nanti atau pengeluaran kecil karena kita melihat jumlah cicilannya aja. Beli barang 12 juta di kepala kita bukan gua ngeluarin 12 juta, tapi gua cuma nambah pengeluaran 500 ribu per bulan. Dan ini adalah pencatatan yang keliru ya guys. Cara mikir yang benar itu kayak gini nih. Begitu kamu gesek kartu kredit, uang kamu itu langsung keluar penuh. Karena di bagian kewajiban atau liabilitas, kamu itu bertambah 12 juta. Dan ini belum dihitung sama bunganya loh ya. Cicilan itu cuma cara bayar, bukan cara ngecilin pengeluaran. Kalau kamu nggak nyaman keluar 12 juta secara cash, mungkin itu tandanya kamu juga belum siap berhutang 12 juta. Jadi sebelum pakai paylater atau kartu kredit, coba deh tanya dulu ke diri sendiri satu hal sederhana ini. Kalau ini gua bayar cash hari ini, gua masih mau beli atau enggak ya? Nah, kalau kamu udah terlanjur merasakan kredit itu jadi bumerang, kamu bisa konsultasiin kondisi kamu ke aku, Tita, atau CFP Finansialku lainnya di 0851-5897-1311.
0: Dengarkan bahasan pengaturan keuangan hanya di Financial Advice setiap hari di The Rocking Life. Cek kesehatan finansial dengan mengunjungi website Finansialku di www.finansialku.com dan follow Instagram @finansialku_com untuk berbagai tips pengaturan keuangan lainnya.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Your number one lifestyle and entertainment media, Rockstars. Siapa sangka coba kalau hari ini 11 Mei diperingati sebagai hari makan sesuka hati. Ini lucu banget sih, perayaan yang unik ini sengaja dirayakan buat nikmatin makanan favorite tanpa ada aturan diet, Rockstars. Wow, menyenangkan sekali. Jadi silahkan hari ini lo boleh makan sesuka hati lo, Rockstars ya. Saatnya gue pamit dari Drive and Jive. Jam 4 sore besok kita bakal balik lagi cuma di 87,7 FM atau lewat streaming kita di therockinlife.com/streaming-bandung only on TRL The Rockin' Life. Dodi with my team, Ridwan juga pamit. Kita ketemu lagi besok jam 4 sore. No need to be someone else, just be the best of you. Have a rockin' life, Rockstar. Ciao.
1: The Rockin' Life is

Alternative Station. Whatever tomorrow brings, I'll be there. Love Gasm. Indonesia terbaik. Bersamamu, akan dicintai dengan new entry into the beat.

0: sampai jam 15 untuk second sitting. Dengan harga Rp238.000 plus-plus per orang, Anda sudah bisa menikmati all you can eat dimsum seperti siomay, hakau, chicken baekut, szechuan dumpling, dan masih banyak lagi. Nikmati juga hidangan khas Chinese lainnya yang berotasi setiap minggunya dan hidangan lezat lainnya. Segera reservasi sekarang untuk informasi lebih lanjut. Hubungi 022-8780-6688 dan follow Instagram at intercontinental_bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

L, The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.parksosjakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sport.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: exactly where you need to be.
1: Exactly where you need to be.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu cicak-cicak di dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem lagi ya, Pak.

0: berenang yang pintar makanya.
1: Manfaat kitanya di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
2: Ganggu banget.
3: Aduh, anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oy, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: The Rockin' Life is on.

Where everyone can be a rock star.

0: we didn't make it.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakal yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau ke sini emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Gua buka,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Breaking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

need to be.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakal yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau ke sini emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Dimakain sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin'
1: Music. Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019. Dan tahun ini, Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung. Soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie. Dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber. 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

the rockin' life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Oh my god.
1: Apa sih? Enggak tahu. Tadi malam kayak mimpi indah banget aja. Mudah-mudahan pertanda baik ya guys. Kata kebalikan, iya kalau misalnya mimpi tuh, kalau mimpi jelek kebaikan, kalau misalnya mimpinya bagus jelekan. Ah jangan dong. Bismillah aja lah. Ya jangan percaya gitu-gitulah guys ya. Tapi diambil positifnya aja. Waduh berat banget kayaknya. Habis jam 9 hari Surya Prakasa KMR only on The Rockin' Live.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.

0: untuk second sitting. Dengan harga Rp238.000 plus-plus per orang, Anda sudah bisa menikmati all you can eat dimsum seperti siomay, hakau, chicken baekje, Sichuan dumpling, dan masih banyak lagi. Nikmati juga hidangan khas Chinese lainnya yang berotasi setiap minggunya dan hidangan lezat lainnya. Segera reservasi sekarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 022-8780-6688 dan follow Instagram at intercontinental_bandung.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym, jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: pertandingan, ya kan? Bo, terus sampai akhirnya sekarang-sekarang kayak banyak banget video-video yang kayak, oh my god, gitu. Pertama mulai dari ya pemain kita waktu pas di bandara, ada yang neriakin dan lain-lain. Terus udah gitu juga yang bikin gua kaget adalah, jadi pas kemarin udah beres pertandingan itu, ya beberapa pemain dari Persija kayak di teriak-teriakin gitu kan ya, karena ya mungkin kecewaan mereka ya, para pendukungnya gitu kan, ada yang udah datang jauh-jauh ke sana terus udah gitu kalah gitu kan ya. Padahal gila sih, kasihan Bu gitu. Dan sedangkan gue lihat juga, dan orang-orang bilang kalau pertandingan kemarin si Persija itu juga bagus juga gitu performance-nya. Ah, gue pikir malah jadi kayak akan di support ya gitu kan. Bingung, mudah-mudahan kita gak kayak gitu ya. Nah, karena gue tinggal di Bandung dan gue cinta banget sama Persib Bandung. Ya namanya juga pertandingan, ada yang menang ada yang kalah gitu. Either misalkan nanti amit-amit ya gitu kan ya, ada beberapa pertandingan nanti ke depannya terus Persib kalah, kita harus tetap support ya guys. Please banget, karena gue ngeliat aja kayak, hah gitu, ini kan tim kebanggaan lu, tapi ketika kalah malah jadinya di jelek-jelekin, jadi kayak kasihan aja, sedih gitu, sad gitu loh guys. Alright, ini buat lo yang mungkin pengen merayakan kemenangan, ya kan, entah itu dari pertandingan Persib kemarin atau enggak, misalkan lo merayakan kemenangan lo akhirnya lulus dari kampus lo, lulus dari ujian hidup lo yang kayak kemarin tuh sempat-sempat kayak bikin pusing banget kepala. Oh my god. Kalau gue merayakannya dengan makan. Udah paling bener makan deh guys. Makan apa sih Eat? Gila. Makan apa coba? Ya kesukaan gue. Makan apa? Makan dimsum cuy. Lo bisa nikmati sajian dimsum yang lezat dan juga autentik sambil melihat view panorama kota Bandung nih. Judulnya kayak Dimsum with the View gitu. Di Tianjin Laut Chinese Restaurant yang ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar ya. Ada yang kapan sih? Weekend dong. Setiap hari Sabtu dan juga Minggu jam 10 sampai jam 12 siang itu untuk first seatingnya. Terus udah gitu kalau misalnya lo gak kejar, boleh ambil yang second seatingnya di jam 1 siang sampai jam 3 sore. Nah harganya Rp238.000 plus orang. Lo udah bisa nikmati sajian all you can eat dimsum. Seperti apa aja, ada siomay, ada hakau, ada chicken baikut, ada season dumpling dan juga masih banyak lagi. Lo bisa nikmati juga berbagai hidangan khas Chinese lainnya yang berganti-ganti setiap minggunya. Biar apa? Biar lo gak bosan. Jadi misalnya kayak minggu ini lo datang, minggu depannya lagi lo datang lagi. Tapi jangan lupa reservasi dulu ya di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378. Jangan lupa follow Instagramnya di @intercontinental_bandung ya. Atau nggak, visit di www.bandung.intercontinental.com.
1: GMHR, only on The Rocket Life.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restoran dan at The Papandayan.
1: Asian Food Market. Jelajahi Asia lewat rasa.
3: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

Itu kayaknya lagunya kita banget gitu. Work, kerja, kerja, kerja. Iya, siap. Nona with work ya guys. And you're still listening GMIR only on the Rockin' Life with me Hari Surya Prakasa sampai jam 9 pagi. Oh my god, selalu cinta sama hotel yang satu ini. Dimana kemarin juga gue baru nge-MC di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Oh my god, emang sekeren apa sih it hotelnya? Tutup mulutmu. Wow, itu disuruh bertanya ya. Aku aja yang jelasin. Iya siap it. Masih pagi ah, gak boleh merong-merong. Jadi guys, di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar ini nawarin pengalaman menginap yang tak terlupakan. Kenapa coba? Karena mulai dari lobby yang didesain mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman, terus juga ada pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan rockstars. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Udah gitu juga ada fitness center yang buka 24 jam. Plus ada kancil club juga buat enak-enak ya, anak-anak maksudnya. Lengkapi pengalaman rockstar dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan juga liburan rockstar bakal semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada vinyl juga nih. Di sini lo bisa nikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Makanya ya, reservasi dulu. Dan juga kalau misalnya mau nanya tentang informasinya, boleh telepon di 022-8780-6688 atau boleh follow Instagram at hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung. Seperti itu. Boleh lah guys, kan minggu ini ada long weekend. Nah, lo ajaklah keluarga lo. Jadi kayak, aku ingin membahagiakan keluargaku ini. Ajakin ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Bo, beneran seriusan lo kayak udah enggak usah kemana-mana, di situ di hotel aja udah ngejedog karena fasilitasnya sangat-sangat luar biasa.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

and Spectacular Fitness Center yang buka 24 jam dan Kancil Club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: for more. Can we go thrift shopping?
1: What?